hihi akashwani aizol ani kan program hi mira mai meter sanga sumnga panga point panga kilo ha sa sanga sumli megahertz sa point pasari le akashwani aizol youtube chalela tangte apuan swa ani kan program te hi fi acha tak i longa i thak thai kan be se voin mei ni somni pathum in rin ni atana kan hun voi khatna kan lo chanta tukina kan program ngai thatu te in zawa in sibai kan bu khatse u Program announcer hi lalin omikaniya. Control room engineer deute lalun tuanga.

Hei hi Akashwani, Aizawl ani. Da thum lai mi som ni ani a tuna chuan lengzem hla kan ngai tha anga Priscilla fanai lalthu chale Agnes vanal kol tiri te zai kan ngai tha hodon ani masap peratan lalthu chal sa kan ngai tha anga athlon mai moti hla haron sa ang.

0: Tidak ya, ini sak ngebung dua tadi, akhirnya sih diktak ini misau dora, ini ini layem.
1: Ah, lay tereng ya. Mani nam lu nate kan cewe ya, mani nam humal na cang te kan cewe ya, misau kerana lo om kan dora cien leba ka, akhirnya sih diktak tap in, di kan tumal lo om.
0: Ini sarau pui doan sih ya, ruwal o na lek doan mang eh.
1: Ah, ayah sih naya cha sak tumal lo om le. Bu ya, lo ma, ini lo hafiu tu lo mo.
2: Hak lo eh, usah ma.
3: Usah, mana sih?
0: Sih tereng ya, ini fail ve ka, ini fail nuam tu ve ya.
2: Itu kan oh ya, hey, nam chan nan kan misteri luat tu mai kan cian hau tu.
4: Tu, sama kita ni lo dia ni mo.
5: Akit mai bi la ma, azara dia lo nung kong tu, zau tak kan ni he.
4: Kantana pati haron til katima si nu so su
1: o chu chen pa ba chave mun tin na ina thora cha a chu zia kan hua hei e a chat na za da kan zo tlang hlom ani hi mole
0: mei mei chin zo jon kan wa yan ram le nam hum hal nan ke kan pen tlang ve ka lom le kan poi mo ta dai ang ve ka puya in chen thum khan nak tuk la ya choran ui la kan ina ti ti hau cha ko ma lo
1: ni o ke pok ron te lang chen pa
2: za thak lo ngo
0: za thak la we kalau ring don chew ni o
3: dulmar pa nga sathi sang sang ite po akha da lom le